Falo o na Insira, kamu tuh falio hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinantun. Molok ne, hawa tuh hau nye lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba di jombol bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu krona na Insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damen.

0: Oke, diak malu ko vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi balon sele, so fresho na ba malu ko vintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, balon justing, kato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Malu kato faune mensajen ba juventuri sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kon ba juventuri ni lilili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoen, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambah nih mak, kalau nih zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Nih problema start nian, problema musim individu nih nian. Iri pois, kalau nih mensazen maka tambah zaventuri dah gora la konsege hateke no hadom isu sedare nih hanesan nih an. Husita teori barak ida, husita nih Yesus Kristu nih hatete hanesan nih. Olah bele dia no hadom ihau seban nihira olah hadom ihone maluk sira. Tambah nih mak kaudian, se hau ihana murara kaudian hanesan nih. Olah bele dia no hadom ihau seban nihira olah hadom isu sedare. Tambah interese husita nih hamutuk nih interese pas sedare nih mak importante. Atu lori sedare nih nabah muris dia. Zaventuri tengi sai azente transformador. Babuat nih bemak ladia. Nuh zaventuri tengi hatur buat nih bemak los dihan los. Salah dengan salah. Hau ya segmentu dah karate tetap zaventuri sirane sana. Hau kontra hau ni aman, seban hira, niya salah, hau los. Mabe hau sila lo uza, hau si mabe hau sila uza. Hau niya irresponsabilidade, hau di kontra ni niya responsabilidade ni makladia. Mabe hau kontra, seban hira niya salah, hau los. Mabe uza hau ni imaturidade kontra niya responsabilidade makau salah. Konsep tu demokrasi ita kar hatur buat nebe mak los dengan los, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele dengan niya iya kargo, niya elit, entau ni salah ni loss kita consider ni salah mas dia ni loss ela de ni labele nebe apa pela ba juventuri sira tengi kuda hanu in critico critico ni importante tep teves labele saifel alegria ba critico ni critico ni e uma hau biasa de tane sane hau hado milio hau ni amigo sira critico ni duke hado mi ema ide nebe ke la critico tambo husi critico no contradição di idea ma kamusu mudansa hamusu botfonu sineba. Nema koi na repete filo fali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi uluk su sedade ne. Jesus dia nane sane ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Ba une kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke diak. Ba hau ne maluk juventuri hotu mak hau hadomi. How la iha lefon de lebe makfurak atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje de luta katak dadang susida ne be makita muris ba ni susida de ne be makna kun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu ita ne hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele harau susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase tambah ita kuliah kuno bas suntu lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan maybe ita kria susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahok klase nu ita tengki unifika forsa produktif ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi ita bos sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

0: Belakang biaya.
1: FM Senurisin siap pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia toas rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba seret maka persija tu kuda bele fang bania ninia preso negosia prosesu atau hala pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi preparairing preparan ini ya kubertura, depois di sana preparakan teru, depois di preparakan teru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fating atau bela kari fini, depois di prepara fating, kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian, tuir itanian necessidade atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, per exemplo hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha biberus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, dilu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Atau hoi dene maka hau kria inisiatif rasik ya uinsa maka hau bele hakia rasik ituang hodi apoi hau ni necessidade di hau ni tos rasik o mesmo bele apoi bizino ka familia ruma ka enzio ruma di sirani necessidade ba sira rasik hau hosi 2003 hau servisu ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor Leste ia Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, tô tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, tá o russo descansa, e tô agora. Então, ba, aí, hoje é importante ter o Itaema, então, depois de o russo descansa, o quinta Portugal, e eu cria a noite rássica, a tubela ralo, tu ir sair da maca, eu retanho experiência, com conhecimento sair da maca, eu aprendeu o Sidney e eu coco ralo rássica. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É maneve mais husunia no hau ne necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebaen bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimos ai funa itua, ia mos buah naga, ka ita bela dehan ia mos ai fuan sira hanesan pita sina, ia mos pimenta hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehan ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda que tem especiaria sira, que tempero sira, ali são cenque, pimenta no canela. E parte terceiro, ali são aifuan sira, ali são tangerina, pitaya, abocate tuan, macau aqui aqui nessa braca, leve hau aqui a boa naga.
0: Leopoldino relata sidau que a mercadoria próprio nebe fixo halo negócio, no hasoro desafios, tem que trava viveros tamba ema la sosa.
1: Lá é mercado próprio, wow. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahotu kari semak mai hal negosi ni kar futi directamente o ke futi directamente ne be sidau ki ha merkadu ile ne be fisku ba la iha e maruma to mai husu hau ten ki traba iha viver stamba ile ne ba obstakul kata ka e mala na sosa ne ita suru desafi ida makida ne nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhotu, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma, oisa husi tosnai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
0: iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chayne serne, han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho, han serne ditsa. Azuda, to han sa iskola tam serbat, iskola mesak. Loreba mercado, ho titu bakmane kredit, sira makmai, sekarang sira futi yang sa moro yang sa banjir, entang sira futi yang sa 25 kilo adit, entang nirestu sirni tertinggi loreba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi.

FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

Maluku vinti sira, hamutuk falihau Francisco Maya ia programa surtu COVID-19 sia. Update informasaun dadus balorong ohin sabadu lorong rua fulang mayu tinan rihon rua rua nulu. Ba suspeitu pandemia, total kumulativu kazu konfirmadu ronu racing hat. Kazu konfirmadu fong la iha. Total kazu rekuperadu kak kuradu hamutuk rua nulu. Sanulu resinen mai husi kazu konfirmadu positivu, no hat mai husi kazu provável. Total kazu konfirmadu Madu nebese e isolamento e Vera Cruz, walu. Total cumulativo exame laboratório, atus nen, walu rucinhat. Total cumulativo.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

Malu grana na isira, pamutuk faliho hao no imar, hao no belum trinci, ha programa, ina ngamang ni mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinan tono. Molok ne, hawa to hao nya lorong diak bayi mihut. Eh di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jumpa bimentu ha tene no matene kenyan. Tiak malu grana na isira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damen.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kupa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp hahu iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinya ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenia hare ba itania protesaun ba itania rekursu raimarania i parte ba marina nian hane sang hau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hare liuba gestaun marina nian I hare liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamoto, Informação, Detalhe.
1: Antes. Halo aktividade halai liba protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik Hansa suku Sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hari liu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita ne rekusu in sira laus ya tasilaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oas siramos se la aproveita e bela de sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
1: tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wangir sira tu mai raitulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mayara to lenga tau si tinang hirak nan laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impacto negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk libama kau foi em colega o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hira kne laran mai be o baje ba pergunta ida nebe maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupo konservasau namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne best serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansa bilan sadam mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora le ladu ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu barak ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetan ono urut ne barak yang sekalan ini saya ne rua tuluan sana mesti agora 1910 ne barak ne kal kalas dirasa mesti agora lah kalestraga hutu nama menusana ne yang saya kita bagus lah hetan ono fatin deh mesti kal lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba daang da apa balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne laliu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun nemak tah kaitan iha soru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Lalu kelamaan yang sirah, amutuk faleho hau noimar, hau nyebelun trinci, ha programa, inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana luresing walu totinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

Kakak iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida hot titulu hari damai.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyitrinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damai.